Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Ada romansa di SMA teman perdua dari Sisi Tipsi yang udah temenin kita sampai di pukul 8 lewat 8 menit. Dan ini kita mau spill dulu untuk respon kita di Instagram teman perdua di apa ya, spill semua perspektif kamu gitu ya seputar gaji 8 juta yang termasuk dalam kategori rendah atau penghasilan rendah sama perdua. Sebenarnya kalau kita lihat kita kan tahu sendiri dengan segala macam kenaikan dan inflasi yang terjadi itu membuat kita tuh jadi lebih melek gitu loh. Nah, respon kamu nih seperti apa? Yang aku lihat ada beberapa yang biasa aja, yang penting cukup gitu loh. Jadi gak harus ada di kategori mampu, mapan, bahkan kaya gitu ya. Tapi setidaknya bisa tetap hidup dan mencukupi gaya hidup yang di apa ya, yang dipakai selama ini gitu loh. Jadi bakalan fokus ke gaya frugal living atau bisa dibilang lebih bersyukur aja sih kak. Oke deh, baik. So teman berdua, kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam gitu ya, kenapa bisa sampai 8 juta itu kategorinya sebagai pendapatan rendah, itu sedikit banyak dijelaskan karena berkaitan dengan akses perumahan dan juga subsidi pemerintah gitu ya. Jadi bukan untuk melabeli orang, tapi untuk membuka akses bantuan. Dan juga perspektif lain kayak CIL, di mana 8 juta atau gaji 8 juta di daerah kita, khususnya di Gorontalo, itu sebenarnya masih tergolong low atau justru udah cukup buat hidup nyaman. Kalau kita kayaknya udah bisa hidup nyaman gak sih teman berdua ya, dengan nasi kuning 5 ribu bisa hidup kita.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: astaga Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Yeah. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin enggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka enggak aktual aja, terus habis itu enggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya enggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga Malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Bekeng ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur. So terlalu nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: Churro lo tenga ya.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Biarlah berlalu teman produ, aku setuju banget sama lagunya Utopia ya. Jadi kita gak usah pakai acara-acara balik lagi ke cerita yang dulu. Udah gak perlu. Kalau emang ternyata 8 juta itu kita dianggap sebagai kategori pendapatan rendah, it's okay girls, it's okay bro. Ayo kita cari side hustle. Kita cari banyak kerjaan ya, karena kan emang Gen Z kan moto hidup kita kan emang lumayan rendah derdor gitu loh. Satu pekerjaan tidak cukup sayang. Kita masih ada yang namanya WFC gitu kan, work from cafe. Terus kita juga kadang suka work WFH, work from home. Terus kita juga sometimes ambil project-project freelance. Terus kita juga banyak lah pokoknya ya, selama bisa menghasilkan duit, walaupun dia nggak bisa kita terima sebulan sekali, dia misalnya kita terima 3 bulan kayak 6 bulan kayak, yang penting duit. Iya, yang penting bisa sampai di titik 8 juta lah. Itu 8 juta lah sama bro 2 ya, biar kita bisa dikategorikan sebagai pendapatan yang kategorinya ini mapan gitu loh. It's okay kalau misalnya emang ternyata kita gimana nih, gajinya cuma di bawah 5 juta misalnya, ya udah gitu, nggak apa-apa. Pacakin siapa, orang-orang terdekat kita, jangan dong, horor banget gitu kan. Kalau cewek-cewek mah gampang ya, kita kan tinggal kalau masih punya orang tua yang punya privilege, kita bisa kayak kirim norek gitu kan, TF-in mah. Tapi kalau misalnya cewek-cewek yang emang udah kerja dan yang lain-lain, pinter-pinter aja jadi cowok. Bukan untuk dimanfaatkan, tapi setidaknya gak ditempel sama mokondo lah teman Produa. Itu paling penting ya. So, aku mau spill dulu respon yang udah gabung bareng rambat di Instagram kita, lihat Produa underscore Gorontalo. Ada dari Christopher yang bilang katanya biasa aja sih, toh yang penting cukup gitu. Terus gaya hidupnya dia juga frugal living juga, jadi gak begitu menjadi hal yang diperdebatkan lah. Terus ada juga dari Ocha, katanya fix harus cari side hustle gitu ya, pokoknya harus nambah income. Sama ada dari Lala, kelar WN gitu ya. Waduh, definisi miskin makin luas ya. Ya udahlah, jangan di kampung terus gitu, kita cari di kota gimana. Misalnya kota-kota besar begitu ya. Tapi kalau kota besar, waduh, lebih berdarah dingin lagi sama bro 2 ya. Tapi setidaknya lumayan sih, mungkin bisa masuk kategori mapan.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

informasi yang pertama yang mau aku spill ke kalian, di mana ada TK Pembina Kota Gorontalo yang usung tema budaya untuk melestarikan bahasa daerah, teman Produa. Jadi demi melestarikan budaya lokal, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Gorontalo ini menerapkan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini juga langsung ditindaklanjuti oleh TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pengenalan dan juga pelestarian bahasa Gorontalo di lingkungan peserta didik. Pengenalan budaya Gorontalo sejak dini dinilai sangat penting sebagai upaya untuk menjaga warisan daerah yang mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Dan Sulaiman ini juga mengumumkan, teman-teman Produa, mengemukakan bahwa pihaknya ini tuh rutin mengarahkan agar setiap kegiatan di satuan pendidikan ini mengusung tema kebudayaan. Dan pada momen perpisahan anak didik tahun ajaran 2026 ini, sekolah secara khusus juga mengangkat tema tentang cara melestarikan bahasa Gorontalo. Dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini juga disinyalir membuat eksistensi dari budaya daerah mulai meredup gitu ya. Dan sejalan dengan itu, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Nilawati, menambahkan bahwa pembelajaran di sekolahnya kini menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai tradisi Gorontalo secara dini kepada seluruh peserta didik. Wah, keren banget. Emang harus dimulai sejak dini, karena itu nanti bakalan jadi mother language gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi bahasa pertamanya mereka, nanti untuk bahasa kedua, ketiga, tapi kalau misalnya diajak ngobrol lagi pakai bahasa ibu, ya mereka bakalan tetap cis kembang kuncup gitu. Pokoknya bakalan lancar, aman, jaya.

Plat B Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Ngobrol Dua akan featuring Eminem with Smack Dad yang sekarang udah temen kita sampai di pukul 9.24. Dan kita lanjutin lagi Ngobrol Dua sama informasi berikutnya masih seputar info budaya, di mana Ngobrol Dua tadi kita udah ke bagaimana cara untuk bisa melestarikan bahasa daerah ya, khususnya bahasa Gorontalo sedini mungkin ke peserta didik gitu ya, apalagi buat anak-anak TK, biar semuanya berakar dari saat usia masih dini gitu loh. Jadi itu bisa jadi bahasa utamanya mereka. Jadi kalau nanti mau udah bisa menguasai bahasa asing atau udah jago bahasa atau misalnya lancar banget gitu ya bahasa bakunya, ketika diajak ngobrol bahasa daerah masih tetap lancar, masih tetap terawat dan masih bisa dilestarikan gitu. Dan kita lanjut lagi, ini ada Langga Tema Berdua, seni bela diri tradisional khas Gorontalo yang didorong untuk semakin hadir dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Selain menjadi warisan budaya, Langga juga dinilai memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat identitas daerah serta menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Ketua Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia atau APSBI Provinsi Gorontalo, Laaba, ini juga mengatakan bahwa inklusivitas terhadap budaya menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan potensi budaya daerah termasuk Langga. Menurutnya juga Teman Berdua, Langga tidak hanya dipandang sebagai olahraga tradisional tapi juga harus menjadi bagian dari aktivitas masyarakat secara luas. Dia juga menambahkan Teman Berdua bahwa APSBI ini terus mempersiapkan berbagai langkah untuk mengembangkan organisasi perguruan pencak silat dengan memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki Gorontalo. Upaya ini juga diharapkan mampu untuk menghidupkan kembali eksistensi Langga sekaligus juga memperluas perannya sebagai identitas budaya yang dikenal masyarakat dari berbagai kalangan.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang lihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil salki mantan. Jangan roper ya. Nah, Jaga Malam Kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomorrow 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomorrow 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomorrow 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomorrow 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomorrow 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomorrow 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomorrow 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomorrow 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomorrow 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomorrow 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, Tomorrow 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin sisi demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomorrow 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomorrow 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Main Wood with Leave Me Lonely sama Produwa. Dan ini dia informasi terakhir ya dari Pentas Seni Budaya di Tilamuta yang jadi upaya hidupkan warisan Gorontalo. Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar Pentas Seni Budaya. Kenapa jadi Pentas Seni Bualemo ya? Pentas Seni Budaya yang dipusatkan di alun-alun Tilamuta di Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini juga menjadi wadah pelestarian sekaligus juga promosi ya untuk kekayaan budaya daerah kepada masyarakat. Dan Bupati Bualemo Rumpagau pada kegiatan ini juga menegaskan bahwa budaya merupakan identitas daerah yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Karena menurutnya Tamam Radiwa, sejumlah tradisi dan kesenian lokal saat ini mulai ditinggalkan, bahkan ada yang hampir punah gitu kan. Beliau juga menambahkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bertujuan menjaga identitas daerah, tapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya juga budaya yang dikemas dengan baik mampu menjadi daya tarik wisata yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. Yes. So, di kesempatan itu Rumpagau juga menyampaikan kalau apresiasi ya kepada Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo dalam menyelenggarakan kegiatan itu. Dan karena sekarang udah di menit ke-50 dari pukul 9 teman Produwa, Rahma pamit undur diri dan itu dia informasi terakhir. So, tetap stay tune aja terus di sini karena udah ada Cindy juga yang bakalan temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. How do we

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

pagi kita berpura 2 info pro 2 barengan Cindy Anako. Tahun kedua, Bogor Hornbills menjaga peluang juara usai menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta. Mereka menang 8-5 dan 7-2 pada game 4 final IBL Gopay 2026 di Gor Laga Tangkas Jumat 26 Juni 2026 malam. Hasil tersebut membuat kedudukan kedua tim kembali imbang 2-2. Penentuan juara kini akan berlangsung pada game 5 di Jakarta. Stephen Branch juga menjadi pemain paling menentukan bagi Hornbills pada laga ini dan dia mencetak 37 poin dan tampil dominan sepanjang pertandingan.

pada Jumat 26 Juni waktu Indonesia Barat. Ogier menguasai lintasan pendek 1,86 km dengan performa impresif. Ia mengungguli rival sejatinya, Thierry Neuville, selisih 1,1 detik. Pirelli Toyota asal Jepang, Takamoto Katsuta, finish kedua hanya tertinggal 0,1 detik. Katsuta juga memenangi duel ketat melawan Elvin Evans, special stake pembuka dipadati ribuan penonton sepanjang lintasan yang menyaksikan langsung dari dekat. Marco Bezzecchi mengawali MotoGP Belanda dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pemimpin klasemen itu mengungguli Francesco Bagnaia, sementara Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan. Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 32,311 detik, tepatnya di sirkuit TT Assen, dan catatan tersebut unggul 0,098 detik atas Bagnaia yang menempati posisi kedua. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman PW2. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Sini aku nemenin kamu lagi dan lagi. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore dan 2 jam ke depan ini. Request time, aku tunggu kamu. Request lagunya di Instagram di @prado_gorontalo. Mau gabung by phone juga boleh, 08 12 15 1924, atau di WhatsApp kita 08 11 43 000 022.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pro 2. Judika Fitri Ngandirianto dengan Tenang. Dan aku mau lanjut, enggak lanjut sih, mau bacain dulu requestan kamu teman Pro 2. Aku belum baca nih ya requestan kamu di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Teman Pro 2, selamat pagi buat Lala. Lala mau lagu dari Oli Murs dengan Hand on Heart, teman Pro 2. Next lagi ini ada Siska, aku mau lagunya Disco Ria Kak, featuring Fleur dan Tara Basro, Suara Disco. Ini keren lagunya teman berdua. Dan yang ketiga, selamat pagi buat Aldo, mau dong lagu dari Mas Seja, Berbeda Waktu. Uhuy, LDR nih teman berdua, kalau beda waktu kayak gini. Ya udah deh, kita play lagu yang udah kamu request, 3 lagu ya. After this aku bakal balik untuk puterin 3 lagu terbanyak, enggak deh, 3 lagu yang kamu request. Emang ini voting, ya udah deh, enggak perlu lama-lama, ini dia lagunya.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lanjut lagi untuk bacain requestan kamu. Masih di lain Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Ama ya, dia pengen banget lagu dari Oli Alexander dengan Years and Years Crew. Terus juga teman Pro 2 ada lagunya Bruno Mayor featuring Adrian Brunger dengan Remember to Dance, itu di request sama Milan teman berdua. Sama satu lagi ini ada Zahra, dia mau lagu dari Matthew Koma, Sweet Case.

king in a spanny house, just a cool

0: think about a tree, growing little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die, that's the walk of time.
1: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
2: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

91,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kabut, tempat terbaik 2 menit 47, mau menit 48 dari jam 10 pagi. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu, teman Pro 2. Kita beralih di WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Ini ada Ami, selamat pagi, pagi juga. Mau dong lagunya Bali ini featuring Nuka dengan Aku Yang Salah. Terus juga ini ada Abi, dia mau lagu dari Chad McRae dengan Tit for Tat. Sama yang terakhir ada dari Axel, dia mau lagunya Now United dengan Holiday.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita lanjut lagi untuk requestannya di Instagramnya Pradua, teman Pradua. Ini ada lagu dari Sadia Twain dengan It Only Hurts When I Am Breathing, yang pengen banget ya dengerin sama Maya. Terus juga teman Pradua, ini dari Arif, dia mau lagunya Jonas Brothers, Summer Baby. Dan yang terakhir juga teman punya dua, ada Yayu mau lagunya Danes Rabani dengan Pesona. Kita langsung play tiga lagu ini teman punya dua. Dan untuk kamu yang mau request, silakan merapat aja di Instagramnya Pro 2.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Kita lanjut untuk bacain requestan. Kali ini kita move di WhatsApp-nya aja dari 08-52-666 sekian-sekian, teman Prado. Ini dari Milan. Milan apa ini? Milan doang, teman Prado. Dia mau lagunya Noval Octavian dengan Lelah Bertahan. Ya udah, istirahat bentar aja lah teman berdua. Jangan selalu dipaksakan. Terus juga ada Ami, dia mau lagu dari Nabila Takia, Cegil. Dan satu lagi teman berdua, ini Alea, dia mau lagunya DJ Snake featuring Love dengan A Different Way.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita baca untuk Instagramnya Pro 2. Ini ada yang gabungi dari Indri ya. Indri 20 bilang mau lagunya Lady Gaga dengan The Dead Dance. Terus juga teman Pro 2, ini ada dari Ihan ya, atau Zihan. Ihan apa Zihan ini teman Pro 2? Intinya itulah ya namanya. Dia mau lagu dari New Jeans dengan Zero, sama satu lagi ada lagunya Unmesh dengan Sampai Tua Nanti yang pengen didengerin sama Ega teman Pro 2. Dan tinggal berapa lagi nih ya teman Pro 2, kesempatan kamu untuk ikutan request lagu, karena nanti di jam 11.04 ya itu bakal dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Jadi mungkin untuk request time-nya bakal selesai lebih awal. Tapi untuk kamu teman berdua yang gak sempat dibacain requestannya, tenang aja, kamu bisa ikutan lagi besok di jam yang sama tentunya, untuk request lagu di jam 11, untuk votingan di jam 10 pagi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: terbaik kamu tahun berdua. Udah selesai untuk request time. Makasih banyak untuk kamu yang udah gabung ya teman berdua. Dan masih barengan sini dan aku tentunya. Kita lanjut di santai siang.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau perpaya 2 adalah dari Benson Bond dengan Predis Lully. Dan siapa bilang teman perpaya 2 produk UMKM itu cuma jago di pasar dekat rumah. Sekarang targetnya itu udah naik level, go global teman perpaya 2. Lewat KKM 10 di GMAFEST 2026, Bank Indonesia itu terus mendorong UMKM supaya bisa memperluas pasar sampai dengan ke luar negeri. Programnya juga membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan pemasaran digital, dan memperkuat daya saing supaya produk lokal itu bisa dikenal di pasar internasional. Harapannya juga semakin banyak UMKM Indonesia itu yang bukan cuma laris di dalam negeri aja, tapi juga bisa bersaing di pasar dunia, teman P2. Jadi produk lokal punya kesempatan tampil di etalase global. Well, teman P2, yang jelas di era digital ini batas bisnis bukan lagi soal jarak, tapi soal kualitas dan kreativitas. Siapa tahu produk yang dibuat dari rumah hari ini besok sudah dipakai orang di negara lain, teman P2. Karena mimpi besar itu gratis, yang bikin mahal cuman ongkir internasional.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua jantung Samudra, Gendra Wari featuring Honor of Kings Indonesia. Ini lagu yang dirilis 2026. Dan teman perdua, selamat siang buat kamu yang baru aja pantengin Pro 2 FM Gorontalo. Nah, kalau dulu di sekolah ditanya cita-cita mau jadi apa, sekarang mungkin ada yang jawab mau jadi ahli AI. Kabar menariknya nih ya, Kementerian Ekonomi Kreatif itu membuka peluang agar kecerdasan buatan atau AI ini bisa masuk ke dalam kurikulum SMA dan SMK. Nah, tujuannya teman perdua supaya bisa lebih siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Nah, dengan mengenal AI sejak sekolah, pelajar diharapkan bukan cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa belajar cara memanfaatkannya untuk belajar, berkarya, dan menciptakan inovasi baru. Nah, dulu kalau guru bilang kerjakan sendiri ya, sekarang murid langsung mikir, tenang aja bu, AI bantu kasih ide, tapi tetap aku yang ngerjain kok, teman perdua. Ya, ingat ya teman perdua, AI itu alat bantu, bukan tombol langsung pintar. Yang tetap harus dipakai adalah kreativitas, logika, dan semangat belajar. Karena masa depan bukan milik yang paling cepat mengikuti tren, tapi ya milik mereka yang mau terus belajar. Siapa tahu juga beberapa tahun lagi lulusan SMA atau SMK Indonesia justru jadi pencipta teknologi AI berikutnya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Selalu memainkan lagu terbaik Pro 2.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berpedua punya usaha kecil bukan berarti mimpinya juga harus kecil, teman berdua. Ini ada kabar baik datang dari dunia UMKM. Di awal tahun 2026, pembiayaan UMKM oleh Bank Jakarta itu sudah mencapai 10,46 triliun rupiah. Dan angka ini menunjukkan kalau dukungan untuk pelaku usaha terus mengalir supaya mereka itu bisa mengembangkan bisnis, menambah produksi, sampai dengan membuka peluang kerja baru. Nah, dengan akses pembiayaan yang semakin luas, diharapkan makin banyak UMKM yang bisa naik kelas, terus juga berkembang dan bersaing di tengah era digital maupun besar pasar ya yang semakin kompetitif. Nah, kalau dompet kita bunyi krik-krik, tapi kalau UMKM dapat tambahan modal, mesin produksi langsung bunyi gaspol, kerja lagi teman-teman dua. Yang penting diingat, modal memang penting, tapi mengelola usaha dengan baik juga gak kalah penting, karena bisnis yang sukses bukan cuma soal punya modal besar, tapi juga punya ide kreatif, pelayanan yang baik, dan semangat pantang menyerah. Semoga makin banyak UMKM Indonesia yang berkembang, karena kalau usaha lokal maju, ekonomi ikut melaju, dan siapa tahu juga warung favorit kita juga nanti makin banyak cabangnya, biar kalau satu tutup, masih ada cabang satunya lagi.

teman berdua. Ini single 2017 lagunya ya. Nemenin kamu di jam 1 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman berdua buat kamu yang lagi pantengin Prado FM Gorontalo di streaming kita RR Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Untuk siang hari ini emang enak banget untuk makan atau minum es ya. Yang dingin-dingin teman berdua. Panas banget di luar ya. Bahkan aku gak berani keluar. Saking panasnya beberapa hari ini teman berdua. Redup pun kagak nih mataharinya. Semangat banget nih matahari bersinar teman berdua. Dari pagi sampai dengan saat ini. Tapi alhamdulillahnya sih ya. Jemuran juga pada kering kalau kayak gini modelnya teman berdua. Tapi kali ini ada laga Argentina versus Yordania yang sempat bikin pendukung Yordania kembali berharap teman berdua. Pemain andalan Yordania Moussa Altamari berhasil mencetak gol yang memperkecil ketinggalan atau ketertinggalan menjadi 1-2. Gol ini membuat pertandingan kembali hidup dan menambah tensi di lapangan karena Yordania ini terus berusaha mengejar skor sampai dengan peluit akhir. Tapi meskipun masih tertinggal, semangat juang Yordania itu patut diacungi jempol. Mereka tuh gak menyerah begitu aja dan terus memberikan perlawanan untuk salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 tahun kedua. Sepak bola itu ngajarin kita satu hal, skor 2-0 belum tentu bikin tenang. Sama kayak baterai handphone yang 20%, ya kelihatannya sih masih aman ya, tapi tiba-tiba langsung mati pas lagi seru-serunya. So, selama peluit akhir belum dibunyikan, apapun masih bisa terjadi. Itulah yang bikin sepak bola selalu seru ditonton. Dan tim yang tertinggal, maybe ya, nanti bisa bangkit dan memberi kejutan juga. Karena di lapangan, harapan itu masih hidup. Beda sama kuota internet kita yang masih pas lagi nonton live streaming. Yang habis maksudnya, teman berdua. Iya lagi, kuota internet sama kayak tanggal tua sekarang, teman berdua. Kritis.

0: pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepaskan?
1: Kita cinta perdamaian.

usia 40 tahun buat sebagian orang mungkin sudah mulai mengurangi aktivitas berat, teman perdua. Tapi buat Luka Modric, umur itu hanyalah angka, teman perdua. Karena kapten Kroasia ini kembali mencatat sejarah dengan memecahkan rekor dunia di Piala Dunia 2026. Nah, di usia 40 tahun, Modric itu masih tampil luar biasa. Dia membuktikan kalau pengalaman, kerja keras, dan disiplin itu bisa membuat seseorang atau seorang pemain tetap bersinar di level tertinggi. Prestasi ini semakin mengukuhkan Modric sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah menghiasi ya dunia sepak bola, tuan perdua. Meski usianya nggak lagi muda, kualitas umpannya itu sangat luar biasa, teman perdua. Terus juga visi bermain dan kepemimpinannya itu masih jadi senjata utama Kroasia. Teman perdua, kisah Modric membuktikan kalau konsistensi itu lebih penting daripada sekadar bakat. Selama terus menjaga semangat dan kerja keras, kesempatan untuk mencetak sejarah selalu terbuka. Karena di sepak bola yang bikin pemain hebat bukan cuma usia muda, tapi juga dedikasi yang gak pernah pensiun.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya.
1: Juga ya.
2: Kita masih maaf muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Okay, ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner.
1: Hmm.
2: Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Memei. Andi mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi dia di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2, tim das Argentina ini tetap tampil garang meski Lionel Messi itu memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di babak pertama melawan Yordania, Argentina berhasil unggul teman Prado 2 dengan skor 2-0. Ini membuktikan kalau kekuatan tim Tango atau Tango itu bukan hanya bergantung pada satu pemain, tapi juga hasil kerja sama tim yang solid. Nah, meskipun Messi itu belum turun sejak menit awal, Argentina tetap mampu menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang. Kehadiran sang kapten di bangku cadangan juga ngasih opsi segar kalau dibutuhkan di babak kedua. Teman berdua, sepak bola memang seru karena bukan cuma soal siapa yang bermain sejak awal, tapi juga strategi kapan pemain terbaik itu diturunkan. Kadang juga senjata rahasia justru disimpan untuk momen yang paling menentukan. Yang jelas, meskipun Messi belum masuk ke lapangan, pendukung Argentina itu tetap semangat. Soalnya menunggu Messi masuk itu rasanya kayak nunggu promo gratis ongkir. Bikin penasaran sampai akhir.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil. Istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado, buat kamu yang udah gak sabar nonton Guns N' Roses ini, siap-siap ya teman Prado. Panitia konser mengantisipasi membeludaknya pembeli tiket dengan memperkuat sistem penjualan online supaya proses pembelian lebih lancar dan mengurangi resiko gangguan saat tiket mulai dijual. Jadi para penggemar itu teman Prado diharapkan siap dari jauh-jauh hari biar peluang dapat tiket makin besar juga teman Prado. Nah kalau beli tiket konser itu rasanya mirip rebutan gorengan terakhir pas buka puasa, ya bedanya gorengan masih ada atau masih bisa digoreng lagi teman-teman berdua. Nah kalau tiket habis yang tergoreng malah perasaan.

0: deh. Sini nih cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

kabar membanggakan buat perfilman Indonesia atau perfilman 2 film 402 Rumah Sakit Angker Korea resmi terpilih sebagai official selection di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Dan gak cuma tayang, film horor garapan sutradara Anggi Umbara ini juga bakal menggelar world premiere di salah satu festival film genre paling bergengsi di Asia. Ceritanya ngikutin sekelompok kreator konten horor Indonesia yang melakukan ritual jelangkung di sebuah rumah sakit angker di Korea Selatan dan malah diteror kejadian mistis. Ini baru ekspor yang bikin bangga sih tahun 2022. Biasanya yang diekspor itu kopi atau rempah, sekarang horor Indonesia. Nah, semoga yang pulang dari festival cuman bawa piala aja teman 2022. Jangan bawa penunggu ruang 402 ikut check-in di bandara.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

Bad Angel tahun 2002, ini lagunya Rimo featuring Liza, dan ini single 2026 yang udah nganterin kamu di menit 52 dari jam 2 siang. Dan tahun 2002, kabar buat para penggemar CWS Yongchai, dipastikan tetap tampil di konser 2026 CWS Tour 24/7 for You in Seoul, yang meski lagi ngalamin cedera otot di paha kiri saat latihan. Dan tenang teman Fredo, penampilannya bakal disesuaikan dengan beberapa perubahan koreografi supaya proses pemulihannya juga tetap aman. Nah, pihak agensi menegaskan kesehatan Yongchai tetap jadi prioritas utama teman Fredo. Salut banget sama semangat Yongchai, tapi ingat teman Fredo, ini bukan berarti kita boleh bilang cedera dikit gas terus. Nah, kalau badan udah kasih notifikasi lo baterai, jangan di swipe aja teman Fredo. Di charge dulu biar comeback-nya maksimal, bukan malah buffering teman Poya 2. Dan informasi ini jadi yang terakhir aku share ke kamu teman Poya 2. Nanti kamu di jam 3 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, sini aku pamit. See you next time. Dan

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Aduh, butuh duit yang cepat saya jaga lilin, ada nggak?
2: Nggak ada.
1: Butuh duit.
2: Lagian buat apa sih?
1: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
2: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
1: Yes.
2: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
1: Yes.
2: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
1: No. Kok jadi serem?
2: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol, giliran rugi, nangis.
1: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja, pinjaman offline gitu.

Waktunya info per 2. Informasi yang pertama, Kimi Antonelli kini menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas kedua FP2 Formula One Grand Prix Austria 2026. Pembalap Mercedes itu mengungguli dua McLaren, Oscar Piastri dan juga Lando Norris, yang mana Antonelli membukukan waktu terbaik 1 menit 07,014 detik di sirkuit Red Bull Ring pada Jumat tanggal 26 Juni 2026. Piastri tertinggal sekitar 2/10 detik, sedangkan Norris berada di posisi ketiga. Pada awal sesi, Norris sempat memimpin catatan waktu dengan menggunakan ban kompon medium. Pembalap Mercedes George Russell tampak kesulitan menyaingi performa Norris. Sementara itu, Charles Leclerc kembali mengemudikan mobil Ferrari setelah absen pada FP1. Dan Ferrari sebelumnya memberikan kesempatan kepada pembalap cadangan Dino Biganovic untuk menjalani sesi latihan pertama. Di informasi yang kedua, Marco Bezzecchi menutup hari pertama MotoGP Belanda sebagai pembalap tercepat di sirkuit TT Assen Jumat 26 Juni 2026. Pembalap Aprilia itu memimpin dua sesi latihan sekaligus menjadi favorit jelang kualifikasi. Raul Fernandez mengakhiri sesi latihan di posisi kedua setelah mencatat putaran terbaik sebelum bendera merah berkibar. Sementara Pedro Acosta merebut posisi ketiga berkat peningkatan waktu pada lap terakhirnya.

Teman Perdua pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung untuk chart Indonesia dan internasional top 20 nasional di Teman Perdua yang disiarkan melalui RRI Perdua Network seluruh Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan RRI Perdua Jakarta.

0: 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 8.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feel-nya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feel-nya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh Mampro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jeff. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: berdua, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya, sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

Udah masuk 5 besar teman Pro 2, and that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

kita Mambro 2. Pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001.

sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support, labelnya Raimode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shalom 7, Musica, Hits Record, Junior Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Konua.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: ke-13.92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinus Hero dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Lanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: yang ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: tepat memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

Bang Lumi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 92,4 Rode FM, teman terbaik kamu, sudah selesai untuk siaran berjaringan dari RRI Pro 2 Jakarta ke seluruh RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia, Chat Indonesia dan internasional, top 20 nasional nih RRI Pro 2 ya, yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia tentunya. Dan sekarang sudah balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo di RRI Pro 2. Kita bakal mulai di trending topic untuk sore hari ini. Jadi nanti bakal aku spill topik pembahasannya, kamu jangan kemana-mana aja dulu ya. Stay tune terus aja di sini barengan sama Dodi Paneo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan

semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 17.29 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita nih, tahun kedua di sore hari ini. Aku mau membahas tentang, ada beberapa waktu lalu nih rame aku lihat postingan soal katanya banyak WNI yang pindah ke Jepang untuk jadi supir bus dengan gaji 50 juta rupiah per bulan. Nah, menariknya nih tahun kedua, kalau kita lihat ya, banyak orang-orang Indonesia nih yang berharap bisa pindah ke Jepang hanya untuk bekerja sebagai seorang pengemudi bus nih tahun kedua ya. Jadi setidaknya ada sekitaran 30 ribu sopir yang apa ya, kurang ada di Jepang nih tahun kedua. Atau istilahnya apa ya, kayak Jepang tuh kekurangan sekitar 30 ribu sopir, tenaga sopir ya. Dan mereka telah membuka lebih banyak peluang bagi pekerja asing dengan menawarkan gaji sebesar 50 juta rupiah per bulannya atau sekitar 3.000 US dollar. Yang mana selain gaji, pekerjaan juga dilengkapi dengan tenaga kerja yang stabil, perlindungan pekerja yang kuat, dan kualitas hidup yang tinggi. Nah, pertanyaan buat kalian nih tahun kedua, selain di Jepang ya, ada gak sih negara lain tuh yang pengen kalian datangin dan kerja di sana nih tahun kedua ya? Misalnya kayak aku tuh pengen banget, kalau aku pribadi ya, aku tuh pengen banget ke Amerika dan buka food truck di sana. Jadi kayak buka usaha sendiri, tapi menu-menu makanan yang dijual di food truck itu adalah menu-menu makanan khas Gorontalo. Kebayang gak sih? Ya kan, kayak food truck-food truck gitu kan banyak ya orang-orang. Ada beberapa sih yang aku lihat orang Indonesia tuh ke luar negeri gitu. Mereka mencoba peruntungan mereka di sana, hidup, bekerja atau berusaha, buka usaha gitu. Dan salah satunya adalah food truck nih, tahun kedua. Yang mana mereka tuh buka food truck, menjajalkan makanan-makanan khas daerah lokal mereka. Dan ternyata diminati sama bule-bule di sana nih, tahun kedua ya. Atau orang-orang luar negeri ini. Nah, kalau itu sebenarnya impian aku sih. Mungkin kalian punya impian yang lain gitu. Kalian kasih jawabannya aja, negara mana, terus kerjaannya apa. Langsung kasih responnya di Instagram kita @fredo_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812 19 1924 nih tahun kedua ya. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti kita bakal membahas ini sampai di pukul 19 malam nanti di tahun kedua.

0: Podcast Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman kedua, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman kedua, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Teman berdua pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah

sudah diselamatkan dari neraka. Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Yah, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Aku masih tetap tungguin respon kalian ya di Instagram kita di @prodo_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19 1924 untuk pertanyaannya di trending topic kali ini. Pertanyaannya tuh, kalau punya kesempatan untuk ke luar negeri, kamu tuh pilih negara mana buat punya kesempatan untuk kerja di luar negeri, maksudnya ya. Kamu tuh pilih negara mana dan kerja apa kira-kira? Kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19 1924 nih, teman-teman berdua ya. Aku tungguin nanti di pukul 18 lewat 40 atau 50 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman berdua. 18 lewat 50 menit ya waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian nih, teman-teman berdua.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih pakai barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

94 Road FM, teman terbaik kamu. Ada My Chemical Romance with Fake Your Date di album My May That Never Stop You ya, di tahun 2014. Nemenin kita di pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan aku mau coba bacain dulu nih respon kalian ya, turun berdua yang sudah ikutan. Ini dari Nathaniel, katanya mau ke London jadi accounting. Oke, akuntan ya. Arika mau jadi admin, ketik aja di Jepang, Min. Noel si Hasale, aku Swiss, kerjanya jadi CEO aja. Waduh, amin ya. Jepang jadi chef, Min. Falingin CAPR, berarti bisa masak ya. Di Swiss kerja di hotel pegunungan Alpen, jerai soi 90. Ke Jerman, kalau Itsu Rain bilang ke Jerman, katanya jadi karyawan kapal cruise. Asik banget nih. Oke deh, kayaknya sudah semua ya, aku bacain. Sekarang requestan ini Jagat Rasa lumayan banyak nih di request sama Jerry Soy, Itsu Rain, Falingin CAPR, dan Noel Sihasale. Jagat Rasa, sebentar. Jagat Rasa. Habis itu ini ada yang request, sebentar, mana dia tadi, berapa kali, dari Arika 88 Pamungkas ya, berapa kali, sama ada satu lagu lagi, Nicky Baker, Sumpah Mati. Kita lihat ya kalau lagunya ada. Sumpah Mati, Nicky Baker. Ini kayaknya lagunya masih baru banget ya, Sumpah Mati. Oh ada, featuring Andi Rianto. Ini tiga lagu ya, Turn Over 2. Pertama dari Samuel Cipta, abis itu Pamungkas, abis itu Nicky Baker nih, Turn Over 2. Dan sekaligus aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih, Turn Over 2. Sampai ketemu lagi besok. Lalu dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini. Bertepatan dengan Hari Ayah yang dirayakan hari ini, penyanyi dan juga pencipta lagu asal Malaysia Lukman Podolski ini menghadirkan karya terbarunya berjudul Ayah. Lagu ini merupakan ciptaan Kim Manul dan juga dirilis di bawah label Sony Music Indonesia, dan berbeda dengan kebanyakan lagu bertema ayah yang umumnya mengangkat pengorbanan, kasih sayang dan juga kemuliaan seorang ayah, single Ayah ini hadir dengan pendekatan yang lebih berani dengan menyoroti realitas kehidupan yang jarang dibicarakan. Lagu ini mengisahkan pengalaman dan juga dampak emosional yang bisa ditinggalkan oleh seorang ayah. Dia gagal menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam sebuah keluarga. Dan menurut Lukman sendiri, karya ini lahir sebagai refleksi terhadap realitas yang dialami oleh sebagian masyarakat. Meski tema sepertinya dianggap sensitif oleh sebagian pihak, kisah ini nyata adanya dan memberikan dampak yang mendalam bagi banyak orang. Penyanyi Bernadia mengungkapkan album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, berangkat dari harapan agar seluruh ketakutan hanya terjadi dalam mimpi. Judul album ini diambil dari salah satu lagu yang mempresentasikan harapan sekaligus berbagai ketakutan yang ingin tetap menjadi mimpi. Menurut Bernadia sendiri, seluruh lagu dalam album ini menggambarkan isi ketakutannya yang dibalut dengan harapan agar tidak benar-benar terjadi. Dia berharap juga setiap ketakutan yang dituangkan dalam album ini hanya hadir sebagai mimpi. Bernadia juga sengaja menghadirkan pendekatan musik yang berbeda sebagai bentuk eksplorasi dibandingkan karya-karya sebelumnya. Keputusan ini juga diambil setelah melihat perkembangan lagu-lagu terdahulu dan keinginan membangun pengalaman pendengar melalui warna musik baru. Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja memastikan seluruh merchandise Guns N' Roses ini bakal didatangkan langsung dari manajemen band. Seluruh produk yang dijual kepada penggemar dipastikan merupakan merchandise resmi dan tidak diproduksi di Indonesia. Dia juga mengatakan keputusan ini diambil untuk menjaga keaslian dan juga kualitas merchandise yang akan diterima oleh para penggemar. Menurutnya, penggemar musik rock punya perhatian tinggi terhadap kualitas dan juga originalitas produk yang mereka koleksi. Selain menghadirkan merchandise resmi, Raja Wali Indonesia juga menyiapkan karya seni khusus yang hanya tersedia untuk penyelenggara konser di Indonesia. Karya ini bakal menjadi pembeda dibandingkan rangkaian konser Guns N' Roses di negara lainnya sepanjang tur dunia 2026. Sekian info Pro 2.

105,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Prodo. Apa kabar kamu hari ini? Udah di penghujung bulan Juni aja yang gak berasa ya. Untuk hari ini hari Minggu, edisi Minggu 28 Juni 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu lagi di Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Baru jam 7:13 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Morrison with Don't Mess With Love in dari album Greatest Hits 2022 dirilisnya teman berdua. Jam 7.29 menit waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya di jam 7 malam setiap minggunya teman berdua. Kita bakal ditemenin sama teman-teman dari sampul belakang untuk dengerin lagi puisi-puisi dari mereka untuk malam hari ini. Dan untuk malam ini udah hadir juga ada Melissa dan juga Nanda. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Bisa diangkat Melissa mikrofonnya? Coba. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kak, bagaimana?
0: Alhamdulillah, I'm good ya, selalu. Dan okay, mungkin untuk malam hari ini karena kita juga tinggal 30 menit kurang ya waktu kita. Ada tema khusus gak untuk malam hari ini? Kedengeran gak earphone-nya?
1: Kedengeran.
0: Okay, ada tema khusus gak untuk malam hari ini? Untuk puisinya sendiri? Atau random aja?
1: Random aja sih kak.
0: Random aja ya?
1: Kalau dari aku kayaknya ada sedikit sih. Mungkin keresahan-keresahan lah.
0: Keresahan-keresahan anak muda gitu.
1: Iya.
0: Okay, siapa dulu nih yang mau bacain puisi? Aku aja ya. Siapa duluan nih?
1: Nanda aja kak.
0: Oke. Okay. Nanda aja. Oke. Okay. Silahkan. Ini puisinya tentang apa dulu judulnya?
1: Judulnya itu Mustahil.
0: Mustahil dari?
1: Karya teman saya. Namanya itu Tris.
0: Oke. Okay, kita langsung aja dengerin ya.
1: Mustahil. Karya Tris. Cerita tentang pahlawan itu sudah usai. Biarlah ia menjadi garam di lautan. Sayang beribu sayang, penghidupan dari kubu berkuasa tak penuh digenggam. Maka nyawa jelata harus jadi bayarannya. Tak ada yang berubah dari kemelaratan ini. Mau dicari di mana pahlawan siang-siang begini? Hukum satu timbul seribu, makin gila negeriku ini. Sudahlah, lupakan bicara. Ini sudah menjadi normalitas yang berlaku. Tanpa aturan. Terima kasih.
0: Alright, mungkin bisa diceritain dulu Nanda ini ceritanya tentang apa sih?
1: Sebenarnya kalau dari teman saya itu sendiri ya, dia ingin berbagi terkait dengan keresahannya. Okay. Gimana di era saat ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan pemerintah ataupun ya di negeri inilah. Dan yang menjadi sasaran utama adalah ya rakyat begitu. Gimana yang kecil makin terhimpit, dimana juga harga-harga semakin naik dan juga pejabat-pejabat semakin serakah seperti itu. Jadi itu berangkat dari keresahannya kemudian menjadi puisi yang saat ini saya bawakan seperti itu.
0: Okay, jadi puisinya ini dibikin tahun berapa nih kalau boleh tahu Nanda?
1: Baru tahun ini kayaknya bulan ini deh sama dia.
0: Okay, kenapa kamu mengambil puisi ini? Apakah juga ini keresahan hati kamu juga?
1: Iya karena
0: mewakili.
1: Karena saya sortir nih kan dari beberapa puisi-puisinya dia, terus saya bilang, oh kayaknya ini paling kena deh untuk situasi saat ini ya, dimana juga sekarang keresahannya juga banyak menyinggung terkait ya hal-hal serupa, jadinya itu jadi poin utama untuk saya mengambil puisi ini.
0: Okay, baiklah, intinya ini relate banget aja ya, kayaknya iya. Untuk semua orang ini jadi keresahan hati semua orang gitu.
1: Iya.
0: Okay, nextnya mungkin dari Melissa mau bacain puisi apa?
2: Ini saya mau bawain puisi jadi teman, cuma dia selalu buat puisi tanpa judul dan tidak ingin disebutkan namanya.
0: Okay, another puisi tanpa judul ya, part keberapa gitu ya?
2: Iya.
0: Yeah. Okay, langsung aja deh.
1: Anonym.
2: Pada hari-hari yang terasa seperti jeda yang tak pernah usai. Antara langkah yang selalu ragu dan bayangan yang terus lebih dulu sampai. Segalanya terasa bergerak tanpa arah. Seolah dunia hanya menunggu alasan untuk tetap berputar sedikit lebih lama. Kita berdua berjalan di tepi ketidaksengajaan. Menyentuh hal-hal yang mungkin tak pernah ada. Membiarkan waktu menulis ulang kesalahan dengan huruf yang sama. Kadang sesuatu terjadi bukan karena keharusan, tapi karena kebetulan yang menolak dia. Dan di antara semua itu, kau dan aku masih terus mencoba memahami mengapa kehilangan terasa begitu akrab, dan mengapa yang absurd sering tampak lebih jujur daripada realitas yang ada.
3: Oke, bisa diceritain dulu ini puisinya, ceritanya tentang apa, Melisa?
2: Oke kak, mungkin ini dari pandangan saya, karena teman saya, kita baru kenal,
3: okay,
2: dan baru dua kali ketemu kalau gak salah. Mm-hmm. Setelah itu kita berpisah. Nah, keesokan harinya dia ngirimin puisi ini. Jadi seakan mungkin dia menggambarkan pertemuan kita yang begitu singkat, lalu tidak lama kita berpisah begitu.
3: Oke. Baiklah. Next, mungkin kita akan break dulu ya, sebelum kita ke puisi selanjutnya ya. Tapi untuk teman Prodo sendiri yang pengen ngirimin puisinya, maybe pengen dibacain sama Melisa ataupun sama Nanda, boleh banget ya. Atau mungkin puisi kalian, pengen bacain puisi kalian sendiri juga boleh, langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prodo_gorontalo.

0: kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Nomor 2 masih di Jaga Malam dan masih barengan teman-teman dari Sampul Belakang, ada Melissa dan juga Nanda untuk malam hari ini. Mungkin siapa yang bakal bacain lagi puisinya? Nanda lagi ya? Yeah. Oke, silahkan. Ini puisinya tentang apa, Nanda?
2: Terkait, jadi puisi ini saya buat di latar belakangnya oleh sebuah buku. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat.
1: Oh, aku udah baca bukunya. Iya. Yeah. Terus kamu terinspirasi dari buku itu?
2: Jadi dari buku itu ada kan hal-hal pentingnya gitu terkait dengan mungkin penilaian negatif. Hal-hal yang bisa kita bodoh amatkan gitu. Mm-hmm. Mungkin penilaian negatif orang lain, ataupun gangguan-gangguan kecil, ataupun perihal kesalahan di masa lalu yang mungkin gangguan-gangguan itu mungkin bisa kita hindarkan untuk melangkah lebih maju ke depan. Nah, itulah jadi landasan saya untuk membuat puisi ini.
1: Oke, berarti ini puisi buatan kamu ya?
2: Iya.
1: Oke, langsung aja silahkan.
2: Buku yang mengajar di antara halaman-halaman yang sunyi, aku belajar bahwa hidup tak harus disetujui. Tidak semua tatapan perlu dijawab. Tidak semua suara pantas menetap. Kita sering sekali memungut beban yang bahkan bukan milik kita, hingga kita lupa bahwa damai lahir dari memilih. Bersikap bodoh amat itu bukan berarti kita kehilangan peduli, melainkan menyimpan hati untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Sebab hidup terlalu singkat untuk mengejar semua tepuk tangan, dan kadang melangkah dengan tidak adanya penjelasan adalah sebuah bentuk keberanian yang paling tenang. Buku itu menutup perlahan, namun pesannya tertinggal di dalam benak, bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan, tetapi yang layak perjuangkan sepenuh jiwamu. Terima kasih.
1: Oke, tahun berapa buku ini? Puisi ini dibikin nih, Nanda?
2: Kebetulan awal tahun ini, baru selesai membaca di awal tahun ini.
1: Oh, kamu baru baca bukunya di awal tahun ini. Oke. Itu juga salah satu buku motivasi yang bagus ya, menurut aku juga bukunya hits ya. Hits. Tahun berapa ya, kalau gak salah? Udah lama sebenarnya aku baca buku itu juga. 2022 apa 2000, pokoknya udah lama lah buku itu hits ya. Oke, bagus lah, karena memang sebenarnya mungkin baru Nanda baru baca ya bukunya. Cuman memang sekarang ini tuh lagi banyak orang-orang yang kayak ngasih tips-tips tentang ada beberapa hal yang harus kita bodo amatin di dunia ini ya. Karena mungkin sekarang kan banyak anak-anak muda tuh kayak overthinking, banyak ya kan hal-hal kecil yang bikin overthinking, dan banyak anak-anak muda yang kita melihat sampai ke hal-hal yang paling parah tuh bunuh diri hanya hal-hal yang kecil sebenarnya, masih bisa
2: sekilas pendapat orang lain gitu.
1: Iya, maksudnya kayak misalkan mungkin hate comment atau apa gitu kan, atau mungkin karena sakit hati apa gimana gitu. Makanya ada beberapa hal yang memang tidak perlu kita pikirkan gitu kan. Mungkin berangkat dari itu kali ya.
2: Iya,
1: banyak anak-anak muda yang gampang, bukan anak muda aja sih, orang dewasa juga kadang-kadang ya overthinking gitu, karena sekarang zaman udah semakin gila ya, say.
2: Iya.
1: Oke, nextnya Melisa mau bacain puisi apa nih?
3: Ini vibes-nya lebih ke mati rasa gitu.
1: Mati rasa, ini iya. Puisinya siapa?
3: Orang yang sama yang tidak mau disebutkan namanya, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Masih dengan yang sama itu ya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Berarti dia sebenarnya nggak ada ini juga, nggak ada judulnya ya?
3: Iya.
1: Tapi lebih ke kayak, kalau misalkan kita simpulkan tentang mati rasa lah ibaratnya kayak gitu ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, langsung aja.

0: God yang selalu memantulkan langkah. Tak ada awal, tak ada akhir, hanya gema penderitaan yang terus kembali seperti kutukan yang malas berubah. Kita bangun setiap hari untuk mengulangi rasa hampa yang sama, menyentuh luka yang sudah lama mati rasa. Menyebutnya hidup karena tidak ada istilah lain yang lebih kejam. Dan kita tetap berjalan, bukan karena berharap, melainkan karena kehancuran pun tak menawarkan sesuatu yang lebih baik. Kita memilih untuk terus bergerak, agar kegelapan tidak merasa menang terlalu cepat. Tidak ada cahaya, tidak ada tangan yang akan menolong, tidak ada makna yang mengintai di balik sunyi. Hanya tubuh yang letih, jiwa yang retak, dan dunia yang menatap dengan dingin. Namun, di dalam kekosongan itu, kita bertahan. Bukan sebagai seseorang yang menang, bukan sebagai makhluk yang tercerahkan, tetapi sebagai bayangan yang menolak hancur, meski gelap telah memakannya 1000 kali. Terima kasih.
1: Okay. Ini ngomongin tentang apa dulu, Melisa?
0: Ini ngomongin soal rasa sakit yang pernah kita rasakan, lalu dampaknya itu berpengaruh ke kehidupan kita, lebih ke psikologisnya dan mentalnya kayak. Jadi kayak satu luka yang meruntuhkan semangat hidup gitu.
1: Okay. Satu luka yang akhirnya efeknya kemana-mana gitu ya. Iya. Hidupnya ya, oke ngerti. Oke deh, nextnya mungkin ini satu puisi terakhir ya dari kalian berdua ya, dari Nanda juga Melisa. Ini ada puisi dari siapa lagi nih, Nanda?
2: Puisi terakhir ini dari temanku. Mm-hmm. Dia anggota Sampul Belakang juga, namanya Fahri. Mm-hmm. Nah, mungkin ini kayak lanjutan dari puisinya Melisa barusan. Mm-hmm. Kalau mungkin itu kan di apa sih, di titik lemahnya hidup ya.
1: Iya, nah, titik lagi down-downnya.
0: Rendah ya, titik terendah gitu ya.
2: Nah, sambungannya mungkin walaupun disampai di titik itu pun kita harus siap untuk kembali lagi pada porsi kita yang sebagaimananya gitu.
1: Mau enggak mau ya hidup harus terus berjalan ya. Oke. Okay. Oke, silakan.
2: Seberkas impian. Nyatanya aku bukanlah pecundang. Maka saksikanlah jiwa ini berlumur nostalgia yang hina, hingga ku peluk usia yang tak lagi muda. Aku menganggap ini bukan kecolongan, tidak pula nasib yang buruk, dan ini adalah perang yang berkecamuk, yang melahirkan sejuta perasaan yang mengasah batin, menembus hampanya jiwa yang membatu, dan sajak penghambaanku terus terlantunkan dalam nada memuja Sang Tuhan. Penghakiman beribu penghakiman jatuh tak terelakkan dari lisan yang katanya suci. Lapang dadaku masih membusung, guratan senyumku masih awet, sebab takdir baik akan menjamuku dan menempatiku sebagai orang-orang yang sadar tentang apa arti perang.
1: Okay. Bisa diceritain lagi secara detail lah untuk puisi ini sendiri, Nanda?
2: Nah, kalau mungkin dari sudut pandang aku, puisi ini tuh dari kita sebagai manusia ya, pasti ada saja hal-hal yang struggle, yang bisa mentok kita sampai di titik yang udah kayak ya udahlah ya, jalani aja gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia itu bisa untuk terus menjalani itu walaupun tertatih-tatih, terlemah gitu.
1: Sambil ngesot misalnya, sambil berdarah-darah ya kan.
2: Dan bagaimana kita untuk memanjat lagi tiang yang sudah kita mungkin sudah bangun di kejayaan itu untuk kembali lagi prima. Nah itu mungkin dari kita masing-masing pasti punya caranya tersendiri. Dan teman saya ini juga mungkin pernah merasakan hal yang sama, sehingganya dia juga menjadi salah satu alasan dia menulis puisi ini karena kemelaratan yang pernah dia alami gitu.
1: Iya. Setiap orang menurut aku punya titik terendahnya ya.
2: Iya kak.
1: Pasti pernah mengalami itu. Cuman kayak cuman ada satu cara ya harus dijalanin karena hidup kan terus berjalan ya.
2: Terus berjalan.
1: Mau nggak mau gitu kan. Menurut aku juga sebenarnya itu cuma masalah waktu sih.
2: Iya.
1: Semua juga akan selesai dengan. Aku juga pernah di titik itu juga. Cuman kayak aku mikirnya, oke, ini akan selesai. Nggak tahu kapan. Cuman ya udah. Bertahan aja.
2: Iya.
1: Yang penting kamu hidup aja. Jalani aja gitu. One day juga kalau misalkan udah selesai semuanya, kita udah ngejalanin kayak gila ya kita. Aku tuh pernah kayak gini loh. Gila ya. Dulu tuh gini loh. Sebodoh itu loh kita dulu. Nanti kita kan cuman ketawain aja semuanya gitu. Dan menurut aku setelah semuanya itu kita akan jauh lebih baik lagi dan terus jauh lebih kuat juga.
2: Iya.
1: Jadi ketika ada masalah apapun ke depannya itu kita udah enggak terlalu kaget, udah kayak oh ya udah.
2: Jadi kayak pertahanannya udah
1: kokoh,
2: udah
1: gitu
2: lebih
1: ya.
2: Kuat
1: udah
2: aja.
1: Lebih kuat lagi. Oke, satu puisi terakhir dari Melisa. Ini puisinya tentang apa nih Melisa?
3: Tentang kehilangan, Kak.
1: Oke, masih si anonim ini?
3: Iya.
1: Oke, silakan.
3: Di dalam kamar yang tak pernah sepenuhnya gelap, jam dinding berdetak seperti jantung orang asing. Aku duduk di kursi yang sama, membaca buku yang tak akan pernah selesai, menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Di luar, angin membawa bau laut yang jauh. Tapi aku tidak punya sekecil pun dermaga atau perahu untuk kembali. Kesepian ini bukan tentang ketiadaan, melainkan tentang kehadiran yang tak bisa pergi. Seperti bayangan yang menempel pada tumitku, seperti nama yang terus memanggil meski bibirnya mati membiru. Aku tidak mampu menahan kehilangan, karena yang hilang pun tetap tinggal, menyelinap dalam mimpi, duduk di kursi kosong, berjalan di lorong tak berujung. Mungkin inilah yang disebut hidup, sebuah percakapan sunyi antara aku dan segala sesuatu yang telah lama menghilang. Terima kasih.
1: Oke, bisa diceritain lagi puisi tentang apa ini Melisa?
3: Ini kalau dari pandangannya Melisa sendiri, karena relate sekali ya kak, dari kalimatnya kita kehilangan sosok orang yang menurut kita berarti, lalu dia pergi meninggalkan kita, tapi seakan jiwanya masih ada bersama kita. Kita nggak bisa melepaskan gitu.
1: Oke, kenapa kamu milih puisi untuk dibacain? Apakah relate kah dengan perasaan kamu saat ini? Kayaknya relate sih, kelihatan dari mimik mukanya.
3: tapi jadi enggak ya.
1: Gimana tuh?
3: Jujur, sudah lama menjalin hubungan, lalu sudah selesai, tapi bertahun-tahun Melisa masih stuck di situ.
1: Iya, ngerti, paham. Kayaknya banyak juga yang merasakan itu ya. Mungkin karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan bersama, jadi kayak susah banget juga untuk pergi dari, maksudnya untuk apa ya, untuk move on juga agak susah ya. Gimana ya, aku juga sebenarnya gak bisa ngasih solusi yang ini. Kalau dari kamu sendiri gimana Nanda?
2: Lebih ke ini kan sudah menghabiskan waktu bersama nih, terus istrinya apa, mungkin ketergantungan ya?
1: Atau iya, kita udah terlalu bergantung.
2: Uh-uh.
1: Jadi misalnya sebenarnya yang susah untuk dilupakan itu adalah momen-momennya aja.
2: Iya, kenangan.
1: Kenangannya. Kalau misalkan orangnya sendiri mungkin mungkin kita akan lupa, akan gampang lupa dengan orangnya, dengan karakter dan lain-lain. Cuman kenangan sama dia misalnya kita yang terbiasa misalkan diantar jemput misalnya di kampus, atau mungkin udah biasa nongkrong bareng, atau mungkin udah biasa bikin tugas bareng itu. Jadi sebenarnya ini cuma masalah itu dia tadi sih, balik lagi ke waktu ya. Jadi kalau dan adaptasi aja sebenarnya.
2: Ya,
1: adaptasi aja sih maksudnya.
2: Cari kegiatan baru.
1: Iya, cari kegiatan baru untuk mendistrak itu semuanya.
2: Benar,
1: dan yang pasti untuk kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kalau ngomongin patah hati kan semua orang juga pernah patah hati ya.
2: Iya,
1: ya, kan pernah patah hati. Tapi kalau misalkan dari saran aku sendiri, kamu bisa belok ke olahraga misalnya, itu lumayan loh. Iya, itu lumayan karena kemarin-kemarin juga aku pernah ngerasain yang namanya patah hati itu. Aku justru ke olahraga, badminton atau lari atau apapun itu yang kamu suka, baca buku, terus nongkrong sama teman-teman kamu aja.
2: Oke, kayaknya aku bakal
4: semuanya sudah aku coba, Kak.
1: Berarti memang pikiran dan hati kamu yang emang gak mau move on, tapi udah diniatkan.
4: Udah move on, udah.
1: Oh.
4: Termasuk ke komunitas sampul belakang ini.
1: Oh, pelariannya. Tapi gak apa-apa, pelarian untuk hal yang ke hal yang baik kan, ke positif kan gak apa-apa, gak masalah gitu. Karena akan balik lagi itu cuma masalah waktu. Nanti one day juga kamu bakal akan ada titik yang kayak ngapain sih ngeliatin dia kayak ngeliatin monyet. Percayalah. Aku juga udah pernah kayak gitu. Kalau ngeliatin kayak dia, keliatin mantan tuh kayak bodoh banget ya, mau sama dia ya. Kayak gitu. Oke, semoga apa yang kita udah omongin malam hari ini ya, ini bisa menghibur teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune Pro 2 FM Gorontalo, yang lagi dengerin dimanapun. Terima kasih banyak untuk Melis dan juga Nanda, untuk puisi-puisi indahnya juga. Semoga menginspirasi. Dan seperti biasa, jangan lupa setiap hari Minggu di jam 7 malam, kita akan selalu ditemenin sama teman-teman dari Sampul Belakang. So, see you next time. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Proindi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Bukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal, buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Enggak pamit, bye-bye.

dengan siaran jaringan Indonesia Pro Indi yang disiarkan jaringan di RRI Pro Network se-Indonesia. Kita balik dulu pada FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Dari selatan dengan beralih ya, 2025 lagu ini tuh dirilis teman berdua. Dan kita udah di Jaga Malam lagi. Untuk malam hari ini, aku pengen tahu deh, kalian pernah gak sih udah nyusun rencana matang-matang, punya target, bahkan udah ngebayangin semuanya tuh bakal berjalan sesuai keinginan. Ternyata hidup itu punya skenario lain. Kadang kita tuh pengen masuk ke, misalnya ya, ke kampus tertentu atau mungkin ke satu perusahaan tertentu, tapi gak jadi. Pengen kerja di tempat impian, malah jalannya ke tempat yang lain. Pengen punya profesi A, ternyata profesinya jadi B, misalnya ya. Dan punya hubungan yang kita kira tuh bakal bertahan lama, ternyata juga harus berakhir gitu. Emang gak semua hal dalam hidup berjalan sesuai rencana, teman-teman? Tapi pertanyaannya, ketika hidup gak sesuai rencana, apa yang bakal kamu lakuin? Marah, menyendiri, sedih, cari jalan baru, atau belajar untuk menerima? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Yes, nomor 2. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, nomor 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, nomor 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, nomor 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

rencana kita gagal, rasanya tuh pasti kecewa, marah, sedih ya kan. Bahkan ada yang ngerasa kayak hidupnya tuh berhenti di situ aja tahun berdua. Karena jujur aja ya, kecewa itu manusiawi, itu normal. Gak, menurut aku juga gak apa-apa kalau misalkan sedih. Itu juga emosi yang memang Allah ciptakan, Tuhan ciptakan untuk kita juga, untuk manusia. Gak apa-apa banget. Yang penting jangan berhenti melangkah. Karena emang hidup itu yang gak sesuai rencana justru mengarah kita ke hal yang lebih baik. Kadang ya, hidup yang gak sesuai rencana itu justru mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Karena kalau misalkan kita percaya apapun yang sudah Allah takdirkan ke kita, iya mungkin kita juga gak akan sesedih, gak akan sekecewa itu gitu loh. Banyak orang yang baru sadar beberapa tahun kemudian ternyata kegagalan yang dulu mereka tangisi itu malah membawa mereka tuh ke tempat yang lebih tepat lagi teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sendiri ya, ketika hidup kamu tuh gak sesuai rencana, apa sih yang kamu lakuin? Coba share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bisa! Jangan menyerah!
1: Mati kau narkoba!
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kadang-kadang emang hidup yang gak sesuai rencana tuh justru mengarahkan kita ke hal-hal yang baik tahun kedua. Banyak orang yang baru sadar seperti yang aku bilang tadi ya, setelah beberapa tahun kemudian, setelah sekian lama baru menyadari ternyata emang itu jalan yang terbaik gitu kan. Dan kalau misalkan hari itu pun kamu merasa hidup kamu tuh belum sesuai rencana, mungkin, bukan mungkin ya, emang itu bukan akhir dari cerita. Selama kamu masih bernafas ya, berarti belum di puncak dari akhir cerita kamu ya kan. Mungkin kamu cuma sedang dipindahkan ke jalan yang belum kamu ngerti sekarang, tapi hanya masalah waktu akan kamu pahami, akan kamu sadari semua yang sudah kamu lalui juga teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung sama aku di malam hari ini, masih bakalan aku tungguin ya. Sampai nanti di jam 11 malam di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Kailan nga bisa ka buka gini?
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

dari album Dunia yang Terlupa 2007, lagu ini dirilis tahun 2002 ya. Yang kalau dengerin lagu ini tuh pasti anak-anak milenial, apalagi pasti langsung ke kayak ke flashback ke zaman-zaman dulu. Karena kalau anak-anak milenial biasanya sih di era-eranya Peter Pan ini masih zaman-zaman sekolah, entah SMP atau SMA, ya kan? Oke, kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram untuk malam hari ini. Ada Zania katanya, mencoba lagi dan kurangin ekspektasi. Betul sekali teman-teman. Karena kalau kita terlalu berekspektasi berlebihan, terus kenyataannya juga gak sesuai ya, yang ada kita akan lebih besar lagi rasa kecewanya. Terus anyway tadi Zania udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, nanti bakalan aku puterin ya. Dan yang terakhir ada K.A33, menerima dan menyusun ulang langkah selanjutnya. Yang namanya hidup kita emang harus ada plan B-nya teman berdua. Aku ngerasa kayak sebenarnya wajar sih kalau misalkan kita sudah merencanakan sesuatu terus enggak kesampaian, karena memang balik lagi kita punya rencana tapi semua keputusannya itu ada yang di atas gitu. Jadi mau kita mau nyusun segimana perfectnya, tapi kalau misalkan jalannya emang bukan itu, tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya adalah tetap harus ada plan B-nya. Kalau misalkan menyusun rencana, kalau misalkan ini gak kesampaian, kita harus kayak gini. Jadi intinya apapun itu, setiap orang juga pasti akan ngerasain yang namanya kegagalan, ya kan? Yang penting jangan berhenti di situ aja teman berdua, karena hidup terus berjalan. Sebenarnya ini relate banget sama obrolan-obrolan kita di sama teman-teman dari sampul belakang tadi juga sih sebenarnya, ya kan? Jadi itu dia tadi, yang penting jangan berhenti aja teman berdua. Anyway, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ikutan gabung ya untuk malam hari ini. Dan terakhir dari aku, sebenarnya hidup emang gak selalu sesuai rencana ya teman berdua. Kita juga gak akan selalu dapetin apa yang kita mau, tapi seringkali justru disitulah kita belajar bertumbuh dan juga menemukan versi diri yang lebih kuat. So, kita bakalan puterin dulu dua lagu tadi. Si K.A udah request lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Mesahira, kita ke Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi kalau misalkan hari ini ada sesuatu yang gak berjalan seperti yang kamu harapkan, jangan buru-buru menganggap semuanya berakhir atau mengutuk Tuhan, teman berdua. Siapa tahu semesta cuma lagi mengarahkan kamu ke tempat yang lebih baik. Karena kadang rencana yang gagal itu bukan berarti hidupmu tuh gagal. Bisa jadi itu adalah awal dari cerita yang lebih indah. So thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung ya sama aku di Jaga Malam kali ini. Itu dia terakhir dari aku, teman berdua. Seperti biasa, sampai nanti di jam 11, no, di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di hari Minggu ini. So pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: anywhere.
1: Yay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Kamu lagi dengerin
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nashrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

Selamat malam teman Prodo, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Kembali bersama siaran program Pro2 dari Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: kamu. Prodia FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 29 Juli Juni 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2 dari 6 MVP Women menahan Kuda Laut Nusantara Angels 1-1 di babak playoff Women's Pro Futsal League 2026. Dan hasil imbang ini diraih setelah gol cepat Sally Salsabila mampu disamakan Sela Selviani di awal babak kedua nih teman Pro 2. Pertandingan ini juga berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah di Sabtu 27 Juni 2026. Dan kedua tim ini langsung menampilkan permainan terbuka sejak peluit awal dibunyikan. Kuda Laut Nusantara Angels asuhan Naim Hamid itu ngebuka keunggulan ketiga untuk laga baru ini berjalan 1 menit dan Sally Salsabila itu mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Dan Sela Seviani kemudian dinobatkan sebagai Woman of the Match itu berkat gol penyimbangnya. Hasil imbang ini membuat Kuda Laut Nusantara Angels dan juga 6 ABP Woman sama-sama membawa pulang 1 poin. Teman Pro 2 gelandang Dani Ceballos itu mengumumkan akan meninggalkan Real Madrid. Setelah jalani 7 musim, dia mencatatkan 215 penampilan dan 16 trofi, termasuk 3 gelar Liga Champions. Dan ini katanya bukan keputusan mudah, tahun ini juga gak mudah. Mungkin itulah sebabnya dia katanya ngerasa udah waktunya mengakhiri tahapan ini dan menghadapi tantangan baru. Real Madrid sendiri mengkonfirmasi kepergiannya dan berterima kasih atas kontribusinya. Real Madrid berterima kasih kepada Dani Ceballos atas komitmen dan juga dedikasinya. Ini dikatakan oleh pernyataan klub dan Ceballos juga bergabung dari Real Betis di 2017 dan menghabiskan 2 musim dengan status pinjaman di Arsenal antara 2019 dan juga 2021. Ceballos ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler karena cedera di musim terakhirnya. Dari AC Milan siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonzalo Ramos dari PSG dengan harga 60 sampai dengan 70 juta euro. Dia bakal menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romelu Lukaku. Ramos juga telah lulus nih tes medis ya. Dan bakal menjadi pemain besar pertama yang berangkat dari PSG musim panas ini. Dengan pelatih baru Ruben Amorim menjadikannya pilihan utama di lini depan. Rekor pendatanganan Milan saat ini adalah Rafael Leao, 49,5 juta euro di 2019. Tapi Ramos juga ini segera bakalan melampauinya. Ramos juga menghabiskan 3 tahun di PSG dengan nilai transfer 65 juta euro dari Benfica. Dia sukses memenangkan Liga Champions 2 kali. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
2: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
3: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
2: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
3: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
2: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Papalado.
1: Oke, okay, teman perdua 92,4 perdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang saleh teman kamu semuanya, teman perdua untuk pagi hari ini. Di selalu pagi teman perdua, kita bakal nyepan sampai nanti di jam 10 pagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di perdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman berdua ada kabar nih dari AI Ogura yang berhasil raih kemenangan perdana di MotoGP Belanda setelah ngebut di sirkuit Dobbelsjassen di hari Minggu kemarin. Start dari posisi kedua, dia berhasil nunjukin perjuangan epik sampai bisa menyalip Raul Fernandez dan juga George Martin. Marco Bezzecchi yang kayaknya lagi pada memimpin klasemen itu malah jatuh di tikungan 15 dan gagal finish. Ogura ini pembalap Jepang, teman pro 2, finally catat sejarah sebagai pembalap Jepang pertama yang menang MotoGP sejak Makoto Tamada di 2004. Meski gangguan perangkat ride high di lap akhir, Ogura ini tetap tenang dan juga melesat dengan keunggulan 2 detik dari Fernandez. Kemenangan ini bikin Trackhouse raih finish podium 1-2 dan George Martin ini sekarang memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 7 poin atas Bezzecchi. Ogura buktiin nih teman pro 2, pembalap Jepang masih bisa gila di Assen. Mantap kan?

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diingat itu sih, itu guntingku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada apa?
1: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
1: buat
2: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang.
1: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026 hari kedua di Stadion Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur itu hadirkan persaingan seru di kategori U16, U18, dan U20. Atlet Bali Putu Widi Ayu Lestari itu pecahin rekor nasional U16 putri 200 meter dengan catatan 25,80 detik. Tajamkan rekor lama 26,57 detik. Sorotan terbesar datang dari Muhammad Hammam dari Jawa Barat yang lompat tinggi 1,74 meter di nomor U16 putra, pecahkan rekor sebelumnya 1,60 meter. Dan di nomor lain, Gilang Satria Wibawa dari Jatim juara 400 meter U20 putra dengan 47,51 detik. Sementara Novi Anggun Lestari juara putri 58,24 detik. Atlet Malaysia Muhammad Farhan juara 400 meter U18 putra. Dan Lorraine Audrey Batal dari Filipina juara putri. Kesia Sihotang Sumut juara 3000 meter U18 putri. Rangga Alfian dari Jabar juara 5000 meter U20 putra. Dan Fitri Elisa Sihotang dari Sumut juara 5000 meter putri. Rekor nasional bertaburan nih teman Pro 2. Anak muda Indonesia siap gebrak dunia atletik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, seperti biasanya kita mau nge-spill lagi chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 dari Gorontalo di hari Sabtu kemarin. So, langsung aja kita cari tahu siapa yang paling buntut, siapa yang jadi juara. Tapi sebelumnya aku mau say goodbye buat yang di posisi 8, itu minggu kemarin teman Pro 2 ada Rahim Laude dengan Bersenja Gurau. Sama di posisi 16 ada Sabrina, bukan Sabrina Carpenter ya, Sabrina Leonor dengan singlenya Haha, itu harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang buntut, siapa yang jadi juara. Let's check it out. Di posisi ke-20 teman berdua turun 3 ada Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Tanpaku. Yeah, entry kita yang pertama nih langsung tongkrongin posisi 19, this is Nona dengan Roller Break. Next one, kita punya Juicy Luisi dengan singlenya Gurun Hujan naik 2 ke nomor 18. This is Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun 4 ke nomor 17. Naik 3 ke nomor 16, kita punya Rizwan Fadila featuring R&B Boys Malini Seketika. And this is Gitaf dengan singlenya Berusaha Di Bawah Hujan naik 3 ke nomor 15. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi naik 1 di minggu kelima ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, kita punya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana Teman Pro 2 naik 2 ke nomor 12. Sedangkan singlenya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa minggu ketiga naik 1 ke nomor 11. Ya, entry kita yang kedua, this is Celine Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 10. Diva Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas naik 2 ke nomor 9. And this is Divki Ali featuring Vinsa Mandagi dengan singlenya Seandainya turun 2 ke nomor 8. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan naik 2 ke nomor 7. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang, Garis Menghilang, turun 1 ke nomor 6. Liodra dengan singlenya Pura-Pura, naik 2 ke nomor 5. And this is Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang, turun 1 ke nomor 4. NPD dengan Sempurnanya Aku turun 1 ke nomor 3. Runner up kita minggu kemarin teman Pro 2 turun 1, Gia Indrawari dengan Seribu Kali, dan jawara kita adalah congratulations buat Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk naik 3 ke nomor 1 di minggu ke-6. That's a wrap teman Pro 2 untuk namanya Chart Indonesia Top 20 last week yang sudah berhasil aku spill untuk kamu semuanya. Nanti internasionalnya di jam 7 lebih, so jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Di hari Senin 29 Juni 2026, sudah ada kabar perakirawan Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakirawan cuaca hari ini, Senin 29 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayako Barat, Taluditi, Anggrek, Monano, Bulamu Ulu, Pinogu, Suawa Timur, Asparaga, Wonosari, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin variabel dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Oke, Tom berdua, kamu dengerin lagunya Yuni Shara dengan tanda-tanda pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini untuk selalu pagi teman-teman berdua. Tanggal 29 Juni 2026, akhir bulan ya teman-teman berdua ya. Tapi dikuatkan sama yang namanya Hari Keluarga Nasional atau yang dikenal dengan Harganas nih teman-teman berdua. Tanggal 29 Juni, Hari Keluarga Nasional ke-33, tahun ini temanya Ayah Wajib Hadir. Tapi maksudnya bukan ayah aja yang harus hadir 24 jam di rumah ya teman-teman berdua. Menurut Kemendukbangga atau BKKBN juga, ini ayah wajib hadir. Artinya, hadir secara fisik, ada di dekat anak, dan hadir secara emosional, mendengar, merespon, dan juga memberikan yang namanya rasa aman. Jadi, kayaknya bukan cuman sebagai pencari nafkah gitu ya, tapi juga sebagai teman curhat, pelindung, dan juga panutan. Tema ini muncul karena fenomena fatherless yang kayaknya makin terasa di Indonesia teman-teman berdua, minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Jadi tema ini juga itu mengingatkan kita, anak tidak hanya butuh duit aja, mereka juga butuh kehadiran ayah yang nyata loh teman-teman berdua. Nah, kamu bisa curhat apapun ke ayah kamu nih teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu lagi pengen cerita gitu kan, pengen punya teman sharing, dan paling sering ngelakuin kegiatan apa bareng ayah, kasih tahu ke aneh teman-teman berdua. Dan aku cuman pengen nanya aja sih, ceritain satu kenangan terbaik kamu barengan ayah. Boleh dicoret aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo, di WhatsApp 08114403 kali, 08125994, kita bahas santai sampai nanti di jam 9 pagi.

kerja tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: dance music only.
1: Seperti biasanya teman Pro 2 kita punya fresh music only di setiap paginya kamu. Kali ini kita punya Farel Hilal dengan singlenya Ada. Next kita punya Hara teman Pro 2 dengan single terbarunya.

0: tokonya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya, tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran, udah kayak pasukan tempur. Dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only teman Pro 2, dan kali ini kita punya Bling Out Kid dengan single terbarunya Lonely.

next one kita punya Rain dengan single terbarunya Fele. And this is Shiver teman Pro 2 dengan single terbarunya Not AI.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya Chart International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Minggu kemarin di posisi 16 kita punya Charlie Puth dengan singlenya Home barengan Hikaru Utada. Dan juga di posisi 10 kita punya Dali El Harley featuring Dua Lipa dengan Two Hearts. Dan 20 Lizzo, Don't Make Me Love You harus out of the chart. So langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ya, entry kita yang pertama, teman Pro 2, langsung tongkrongin posisi 20, ada Ariana Grande, Headed, I Made You Love Me. And next one kita punya Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha, new entry ke nomor 19. And this is Somber dengan singlenya Homebreaker, turun 6, teman Pro 2, ke nomor 18. And this is Kehlani featuring Usher, So Than Ever. Next satu ke nomor 17. Dwayne Abrams, Hit the Walls. Naik satu ke nomor 16. And this is Shaggy featuring Robin Thicke dengan singlenya Looking Lovely. Turun 6 ke nomor 15. Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, naik satu ke nomor 14. And this is Lisa featuring Anita, Rema, Viva Sound, Goals, naik 6 ke nomor 13. New entry kita yang ketiga, this is Luis Capaldi, Stay Love, langsung tongkrongin posisi 12. Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor, naik 2 ke nomor 11. And this is Alex Warren, Fine Place to Die, naik 4 ke nomor 10. And this is Shakira featuring Bruno Boy, Die Die, naik 2 ke nomor 9. This is Lani Tomo Pro 2 dengan singlenya When Did You Stop Loving Me, turun 2 ke nomor 8. We Got Maroon 5 dengan singlenya Heroin, naik 1 ke nomor 7. And this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 1 ke nomor 6. And this is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Dry Safe, turun 2 ke nomor 5. And next, this is Anima featuring Lisa with Bad Angel, naik 1 ke nomor 4. Next one, Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, turun 2 ke nomor 3. And this is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 2 ke nomor 2. Congratulations buat BTS dengan singlenya Swim, naik 1 ke nomor 1 di minggu ke-8 sebagai jawara Chart International Top 20.

The Last Week sudah aku spill untuk kamu update terbarunya. Kayaknya masih Jawari ya. Di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 RRI Gorontalo. So, answer now dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selalu Pagi, teman Pro 2.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi